al pawsit bani brothers and sinabi na priya ipanangun el sina lovers lane tonarai mizi now 17 minute alia baitaya main tenango au ngatau ngai au siu miawina yadu mi pau kula isena tana munau mia ina sei za pulau kedengina na mia ina manin tana munau mizi punu sina ina mia ina barcode tana mun website ano sei tana mun website au sina tisla wau website sina TST alano ngid murapalan languages.org au mia ina sino bi mia ina tamon visit man ina barcode say mo ino what information ipananga ina 0477215156 sino no ya sita tamon matkidina mia ina our traditional ecological knowledge tanao nanga pa land and sea mabaiga nao sinabi yao kezi punu zage tulai sinabi space sonu